ohi David mpae bɔne o enyom etre aduoso baako ne chichemu enkono no se ntome ntune min kwakwa wabrem na sama ho aden so sa me nyao me ntia ne dai wo ba dan na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyao me wate min pai bo mu so menyum tom ma sempakam ura aya kula me.